Anuntuna osorwe imu. Anuntuna weti imu. Anuntuna wansani mula rade. Ah. Anu Israel fwane se. The kai saye. Konfobi kachin yase tunyumu mayhe. Ewa yena tunyumu. Anyumu ayatunyumu.